riajimbe pojivana shevala yule kundaive tanchilokotana tutino tinambengana lokotangalia vanya baba oshwela umi matauni muno.